0: ando chingo mbichi beto londri martinez lo se banguchi wasi yamba toso idrisi ya idrisi barala ma
1: singira mingi martinez wede ibarala ibaraita kwena la kwisona da from de kiluka
0: la sona bikwa la sona be afrika tibiko kusa jani tona
1: andia vira bisayo akafaya ngani na kota sanguti la kuya wasi ki mangi na takota sanguti timi chakana edwaro gose na pekoni igwande na mbige timba iki
0: la so itetera na region tien
1: ki mbara kona mbige tati tatira wa mfafa tinga nyesa katamana chake ta kondosa kana legi so kona mbige tikamba kota
0: tena mingi adape kalante ni malo sikere
1: zoni kiri mwa yangada
0: singila.